Jets in my skuskus. My nigga, but yo, what's up, dog? E a sa tla le wa dutla ne ka dutla mara ke dutla madi ene madi ke ntwe patala ke ntwe tsamoya. O stadile vie. A ke lamtsi. Master le.